0: Yo, don yang ada tu yang tahu don upaya muni mah menunjukkanlah kerangal beli first pitch yang ayang muni kami start muni walkan marikin yul ngualal ka nalcer walkan nak kujama terpa walkan jatur mala balawalkan nak kujama yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan namirinya
1: jatur lo kalau kata meringo
2: dulu
1: ni pimiu ni beli kolgiya jatuh lah beri nguruk nguruk nirpana turun nirpana pamulak pamulak tu nanti kena pamulak tu nanti kena jatuh nanti mari jauh ni lah ini siapa zaman kan bicara beli zaman kan beli warung pun wangan ini ngon
2: wangan ni apa
1: kalau abad tulam kak dia pada jatuh lihat abad tulam jarak konyol tu kawal pemdal pa dalinga yule dulu ngara ku aku ning royuna ya kacu war wit war ngundi balanya nin ku yang indin bukan ni dual mangkin dia lu ni mar mamada jatur yo jur pun namada kanut tur kangain ut tur daing bu ya do ayil ku merjar ku aku yul ngeja ngundin lai ut tur yo bangunin gurta yo jur pun iyo kundiin man ako na kundiin man kan jer niya niya lorang kayun tuwalin iyo tiyalin walagot par kachin na marichin ki kangatin siya angunan pala una pala ngayon li darpa na naminin minin darpa iyo minin siya kejar kan dia manguni nguni kan kanjar guru perang yutur ai pingkarain walang na tai ngulik na we dak kuli wan azu wal dak kuli yan mamrak tu na gori kurcu na no oro nir pana marang kan na balayan nan belengan majulun nan balay cucu ja mamrak mamrak mamrak kuri kurcu na maja dan nan beli yan nan beli yan nan beli yan nan beli yan nan beli dan bak tinan na jinan batinan mutu muka dal dal pa malang oi muk bin muka dal kan jar yul ngualang yul na balanya itu anin na mangi padha mangi kum yul ngo yul ngo oi pa ka bulun ritam tu na urang na jau jau minyam ko le bicana bun na yo yo jau jau yun minya bu yo yo ko na ul dal pa ngal pa na bila beri nak bicara jauh jauh melayan bodin nak kau nak ngoyo loko melayan penugana melayan penugana yang laki bicarakan di zaman nak kau nak undawanga nak ngayu utur kata ngol nak ngol meli ngol dah ngol dah padahal kau ngayu utur dia ngayu utur cerita kau nak ngayu meli ngol jauh utur nak ngol jadi alia padahal kau ngol jah gaminin yo, ayah yang ibu dah aja, orang enggak juga lagi orangan aku mesti ngujut tu.
2: Orangan,
1: yo orangan. Rita muka bayi, kaminin, kak dulu. Yo, nak kon malah, orang ini kalau kerja.

0: ngarang atli yang sekolah ara ora la na 15 na milenya 16 milenya ara bangara pala yang le marti na ku kam work experience ko literacy jama taruk yor ko taruk ngarang atli jama literacy center ngara unya ngatli ngut first one de jama ngara yo golo kana pulung le ta ka ra paman
1: agar ajur tem
0: Kalau nggak perlu lihat, pilih cak macam shop beli. Rupiah dapat jam, mana dapat minyak? Aku, mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulana. Muda kali ni, ini pelan dah, macam ni. Pelan dah. Pelan dah. Panik kita dapat jam, kita kah anak. Baru nggak dapat beriyo.
1: Nih.
0: Bulak kerja. Panik kita juga nak ada kul juga nak ada penting juga.
1: Wow.
0: Nggak tahu apa yang mau drink kabur
1: kabur
0: lau enak beri wang kan amat cendera beri minyak teh kalau cendera nggak pelanggan ni beri kesin teh kalau tengah kata orang teh kalau teh lulu pan bapu melil yulungnya rikau ko mineral balanya lah orang ipu teh kalau mil minyak yulungnya alih deh nggak pelanggan kayul kalan ini
1: Baful nak
0: kalau ni nak mengisi dengannya, macam mana nak punya kanya tu namanya, kating. Mula kalau ni mahu beli kat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nitnya. Banyak beli kuku tu ni, ni kalau mix, banyak beli lem nabi nane nit kuda nanya. Aku pula ni macam ni, ni kaya kau dah nengar kula. Bela lumur, bela lumur, lumur, lumur, pukul, nangar kula, nangar ni, nangar ni, kau yang nangar ni, jor mana pernah niat lah, nangar ni, bulu nangar, nangar niat, tapi malah kurung ni, pernah nangar ni, unyi niat, tapi nangar ni aku ni, bi, ranging orang pernah orang ya, mungkin mah,
2: iya,
0: awak pernah burung je, apa ni, betul betul, ukan nangar lebih, bermal je, mana yang nak pernah ukan nangar. Lang kau lebih panik lecet lah, akan ada friends kau ikut.
1: Wow.
3: You're ready, Odongji.